0: sendiri gak tau.
1: Wow. Madu druga tayu.
0: Pidian moi patah ke pemain.
1: Jok pulang si J4.
2: Patah.
1: Oi. Iya aku mah.